0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbeda.

Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 di minggu pagi yang penuh damai ini, sambil kita menikmati lagu-lagu Kristiani, ada satu hal sederhana yang mungkin perlu kita lakukan bersama ya, yaitu bersyukur. Bersyukur untuk apa? Untuk banyak hal yang terkadang justru kita anggap biasa, teman Pro 2. Bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk buka mata, hirup udara segar, kumpul dengan keluarga, sampai dengan bertemu orang-orang yang kita sayangi dan masih diberikan kesehatan untuk menjalani hari. Kadang kita terlalu fokus memikirkan apa yang belum kita punya, sampai lupa melihat begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada teman-teman Pro 2 yang sedang menghadapi masalah. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan, keluarga, keuangan, kesehatan, atau mungkin sedang menunggu sebuah jawaban dari doa yang sudah lama dipanjatkan. Tidak apa-apa teman Pro 2, kita boleh punya harapan, kita boleh berdoa supaya keadaan jadi lebih baik. Tetapi di tengah semua itu, jangan sampai kita lupa untuk tetap bersyukur. Karena bersyukur bukan berarti hidup kita selalu sempurna, teman Pro 2. Bersyukur adalah ketika kita tetap percaya bahwa di tengah keadaan apapun, Tuhan selalu punya cara untuk menyertai dan pastinya menguatkan kita, teman Pro 2. Jadi pagi ini, coba kita lihat sejenak kehidupan kita. Ada keluarga yang masih sama-sama dengan kita. Ada orang-orang yang masih selalu dukung kita. Ada pekerjaan yang mungkin masih bisa kita jalani, teman Pro 2. Dan tentunya ada berbagai kesempatan untuk memulai kembali. Bahkan, nafas yang masih kita rasakan pagi ini pun merupakan anugerah yang luar biasa, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, mungkin tidak semua yang kita inginkan sudah kita dapatkan, tapi percayalah, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Mari kita mulai minggu ini dengan hati yang lebih tenang, kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur, dan jangan berhenti berharap. Semoga apapun yang sedang teman Pro 2 hadapi, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, ketenangan, dan jalan keluar yang terbaik. Dan untuk teman Pro 2 yang sudah dalam tempat ibadah, selamat beribadah. Kiranya ibadah hari ini juga membawa damai dan sukacita dalam hati. Tetap bersama dengan kami di Pro 2 Sorong, nikmati lagu-lagu Kristen pilihan, dan pastinya mari kita isi minggu pagi dengan hati yang penuh dengan rasa syukur.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
3: Mengikut Yesus keputusanku.
2: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

terenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya, teman Pro 2, kita masih menikmati lagu-lagu bernuansa Kristiani. Dan kali ini Grace juga mau berbagi buat teman Pro 2. Kadang kita menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Kita berdoa, kita berharap, kita percaya kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata ada saat-saat di mana keadaan justru tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, ya teman Pro 2. Ada doa-doa kita yang belum terjawab, ada rencana yang gagal, ada kehilangan, ada kekecewaan, bahkan mungkin ada masa ketika kita bertanya, Tuhan, kenapa harus saya yang mengalami semua ini, gitu ya teman Pro 2. Dan kalau teman Pro 2 pernah ada di posisi itu, mungkin teman Pro 2 tidak sendirian. Karena menjadi orang percaya kepada Tuhan bukan berarti kita akan terbebas dari setiap masalah yang ada gitu. Perjalanan iman justru sering mengajarkan kita bagaimana supaya kita tetap berdiri ketika keadaan sedang tidak mudah, tidak baik-baik saja gitu teman berdua. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tapi kasih kita kekuatan untuk melewati apa yang sedang terjadi gitu teman berdua. Kadang jawaban dari doa kita juga bukanlah apa yang kita minta ya teman Pro 2, tapi sebuah jalan lain yang mungkin baru kita mengerti setelah kita menjalaninya. Karena itu teman Pro 2, ketika hari ini kalian sedang berada dalam keadaan yang sulit, keadaan yang ragu, bingung, bimbang, jangan langsung merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita ya teman Pro 2. Mungkin kita sedang ada dalam sebuah proses. Jadi yang kita harus lakukan adalah tetap berdoa, tetap berharap, tetap melakukan yang terbaik. Dan yang penting, jangan kehilangan iman hanya karena satu keadaan yang belum sesuai dengan keinginan kita. Karena perjalanan hidup kita ini masih panjang, teman Pro 2. Apa yang hari ini terlihat berat buat kita, mungkin suatu saat akan jadi cerita tentang bagaimana Tuhan menguatkan kita sampai dengan hari ini. Jadi kalau minggu ini teman Pro 2 menghadapi sesuatu yang tidak mudah, mungkin juga Grace ingin mengingatkan satu hal, jangan menyerah, tetap percaya dan pastinya tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Tidak harus selalu kuat sendirian. Datang sama Tuhan, ceritakan apa yang teman Pro 2 rasakan dan percaya bahwa selalu ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari teman Pro 2 jalani minggu ini dengan hati yang lebih tenang. Bukan karena semua masalah sudah selesai ya teman Pro 2, tapi karena kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ya teman Pro 2, kiranya Tuhan juga kasih kekuatan, kasih pengharapan, damai sejahtera dalam setiap perjalanan hidup kita.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Pro 2, minggu pagi seperti ini jadi waktu yang tepat untuk kita pastinya berhenti sejenak dari kesibukan dan melihat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Ada satu hal menarik yang bisa kita renungkan di pagi hari ini, teman Pro 2. Kehidupan kita selalu berubah tapi Yesus tetap sama. Ya, teman Pro 2, kalau kita lihat perjalanan hidup kita ya, tentu ada banyak musim yang sudah kita lewati. Ada masa ketika kita begitu bahagia, ada masa ketika pekerjaan kita berjalan dengan lancar, keluarga dalam keadaan baik, rencana-rencana kita tercapai, dan rasanya semua hal itu begitu indah ya, teman Bro 2. Tetapi ada juga musim ketika harus menghadapi masalah, ada kegagalan, kehilangan, kekecewaan, persoalan keluarga, masalah pekerjaan, bahkan mungkin ada doa-doa yang sampai hari ini belum mendapat jawaban yang seperti kita harapkan. Namun di tengah semua perubahan yang terjadi dalam hidup kita, ada satu hal yang bisa jadi pegangan kita, yaitu Yesus tetap sama. Ketika kita sedang bahagia, Dia tetap sama. Kita sedang menangis, Dia juga tetap ada. Kita merasa kuat, Dia menyertai. Dan ketika kita merasa sudah tidak sanggup lagi, kasih dan juga penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin keadaan sudah berubah, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah ya, teman Pro 2. Mungkin rencana-rencana kita berubah, tetapi Tuhan tetap punya rencana buat setiap kita, teman Pro 2. Mungkin manusia bisa mengecewakan kita, tapi kita selalu punya tempat untuk kembali dan berharap kepada Tuhan. Karena itu, teman Pro 2, jangan kita juga hanya mengingat Tuhan ketika kita lagi membutuhkan pertolongan. Dalam keadaan baik pun, mari kita tetap bersyukur ya, teman Pro 2. Dalam keadaan sulit juga, mari tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Sebab iman bukan hanya tentang percaya ketika semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi iman juga berarti tetap memegang Tuhan ketika kita belum memahami apa yang sedang terjadi. Jadi kalau hari ini ada teman-teman Pro 2 yang lagi mengalami atau berada dalam musim kehidupan yang cukup berat, mungkin kalian ingat ya, keadaan boleh berubah tapi Tuhan tidak berubah. Tetaplah berdoa, tetap berharap, dan pastinya tetap melangkah. Mungkin kita belum tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita bisa jalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai setiap langkah kita. Jadi teman Pro 2, mari kita menikmati minggu pagi ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Apapun musim kehidupan yang sudah kita jalani atau yang sedang kita jalani, jangan kehilangan harapan, teman Pro 2. Dan selamat hari Minggu buat teman-teman Pro 2. Apapun aktivitas kalian di hari ini, Tuhan menyertai setiap langkah kalian ya. Kiranya juga Tuhan memberikan damai, kekuatan, dan pengharapan buat kita semua.

Teman Pro 2 masih menemani kalian di pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi Pro 2 Hitlist sambil kalian ditemani dengan lagu-lagu hits ya, teman Pro 2. Dan tentunya hadir dengan kabar dari dunia musik Indonesia, teman Pro 2, buat kalian yang suka mengikuti perkembangan penyanyi muda, nama Asila Maisa tentu sudah tidak asing lagi ya, teman Pro 2. Nah, ada kabar menarik nih, teman Pro 2, dari Asila. Penyanyi muda ini kini memulai menemukan warna musik barunya. Kalau sebelumnya kita mengenal Asila dengan karakter musik yang berbeda, kali ini dia hadir dengan sesuatu yang lebih fresh, lebih playful, dan punya sisi yang lebih centil ya, teman Pro 2. Menariknya, perubahan warna musik ini tentu bukan sekedar gaya atau penampilan. Ini juga menjadi bagian dari perjalanan seorang penyanyi dalam menemukan identitas musikalnya. Karena teman Pro 2, menjadi penyanyi seorang penyanyi itu bukan hanya punya suara bagus ya, tapi juga bagaimana mereka bisa menemukan karakter yang benar-benar jadi dirinya sendiri. Dan itulah yang lagi dilakukan sama si Asila Maisa saat ini. Jadi dia mencoba mengeksplorasi warna musik yang sesuai dengan karakter dan juga perkembangan dirinya. Jadi buat kami yang selama ini mengikuti perjalanan dari si Asila, tentu menarik ya untuk melihat bagaimana warna barunya yang akan berkembang ke depannya, teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri ini bagaimana ya? Apakah kalian lebih suka ketika seorang penyanyi itu tetap mempertahankan dia punya gaya musik lama, atau justru senang nih kalau kamu lihat kamu punya penyanyi favorit coba hal baru dan yang pasti berbeda gitu dengan hal-hal sebelumnya? Karena menurut gue sendiri ya, perubahan dalam musik itu justru yang buat perjalanan seorang musisi jadi lebih menarik untuk kita ikuti. Jadi teman Pro 2, kita tunggu aja karya-karya terbaru dari Asila Maisa dengan warna musik terbarunya. Dan pastinya tetap bersama dengan Pro 2 Sorong, karena setelah ini masih ada musik pilihan yang siap menemani aktivitas teman Pro 2 di minggu menjelang siang ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, kali ini ada kabar menarik buat kalian yang sudah lama menantikan kehadiran salah satu band besar Indonesia nih. Siapa lagi kalau bukan Noah? Setelah hampir 3 tahun menjauh dari aktivitas band, Noah mulai memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan segera kembali, ya. Wah, buat teman Pro 2 ya, para sahabat Noah, ini tentu jadi kabar yang cukup menggembirakan. Setelah hampir 3 tahun, bukan waktu yang sebentar. Selama masa vakum tersebut, tentu banyak pendengar yang masih mendengarkan lagu-lagu Noah dan mengingat kembali karya-karya dari mereka, tentunya teman Pro 2 ya. Karena kalau bicara Noah, kita tidak apa hanya bicara tentang sebuah band. Ada begitu banyak lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari cerita kehidupan kita. Ada lagu yang menemani perjalanan, ada yang menemani masa sekolah atau kuliah, ada juga yang menemani yang mungkin pernah jadi soundtrack sebuah kisah cinta ya. Dan sekarang setelah hampir 3 tahun muncul tanda-tanda bahwa Noah sedang bersiap untuk kembali nih teman Pro 2. Pertanyaannya nih, seperti apa Noah ketika comeback nanti? Apakah mereka akan kembali dengan karakter musik yang selama ini kita kenal, atau justru menghadirkan sesuatu yang baru dan lebih segar? Nah, itu yang tentu menarik untuk kita tunggu ya teman Pro 2. Yang jelas, kembalinya sebuah band setelah cukup lama vakum tentu jadi momen spesial, apalagi untuk para penggemar yang sudah lama menantikan karya terbaru dari mereka. Kalau kalian sendiri gimana nih teman Pro 2 ya? Kalau Noah benar-benar comeback, lagu Noah apa yang paling ingin kalian dengarkan kembali nih? Atau mungkin ada lagu Noah yang punya cerita khusus dalam kehidupan kalian teman Pro 2? Boleh banget kalian sambil santai-santai di siang ini berbagi cerita bersama dengan teman Pro 2 dimanapun berada, sambil menunggu kabar terbaru dari Noah. Kita lanjutkan lagi perjalanan musik pagi ini dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Tetap bersama kami dengan Pro 2 Sorong. Iya teman Pro 2, karena tentunya masih banyak informasi menarik.

0: Frekuensi Yang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
2: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
6: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
5: Terus harus gimana lagi?
6: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
7: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
6: Gitu kan enak dengarnya.

Iya, teman Pro 2, kita lanjut dengan kabar terbaru dari dunia music Indonesia. Buat kalian yang suka dengan lagu-lagu dengan cerita tentang cinta, hubungan, dan tentunya mantan nih ya, ada kabar menarik deh dari Juicy Lucy yang baru saja merilis single terbaru judulnya Baik Hati. Lagu ini sudah resmi dirilis di tanggal 11 September 2026 dan kembali membawa kita ke tema yang sepertinya cukup dekat dengan kehidupan banyak orang ya, yaitu mantan nih. Siapa nih yang punya mantan, teman Pro 2? Nah, kalau sudah bicara tentang mantan, ceritanya memang selalu menarik ya, teman Pro 2. Karena ada mantan yang benar-benar sudah selesai ceritanya, tapi ada juga yang meskipun hubungannya sudah berakhir, ternyata masih ada rasa, masih ada kenangan, atau bahkan masih ada satu bagian dari hati yang belum benar-benar bisa melepaskan. Dan mungkin inilah yang coba dibawa Juicy Lucy melalui single mereka Baik Hati. Menariknya lagu ini tentang mantan seperti ini sering kali bukan cuma soal patah hati nih, teman Pro 2. Kadang kita justru diingatkan bahwa pernah ada seseorang yang begitu berarti dalam hidup kita. Walaupun akhirnya tidak bisa bersama, bukan berarti semua kenangan harus menjadi sesuatu yang buruk ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau mendengarkan kata mantan, apa yang langsung terlintas di kamu pikiran nih, teman Pro 2? Seseorang yang sudah benar-benar kalian lupakan, atau kenangan yang masih tersimpan, atau jangan-jangan ada nama yang tiba-tiba muncul di kepala kalian ya. Yang jelas buat kalian yang sedang berada di fase move on atau mungkin sedang menikmati lagu-lagu bertema percintaan, Baik Hati dari Juicy Lucy juga bisa menjadi salah satu lagu yang menarik untuk masuk playlist kalian, teman Pro 2. Dan sekarang ya, teman Pro 2, di pukul 10.33 Grace masih menemani kalian, teman Pro 2, sampai masih 30 menit ke depan ya, baru kita berpisah, teman Pro 2.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Teman Pro 2 tidak terasa sudah hampir 6 jam ya kita bersama di ruang dengar Pro 2 mulai dari pukul 5 pagi sampai hampir pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam cerita, informasi, musik dan kebersamaan yang kita lewati sepanjang pagi sampai hampir menjelang siang ya teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaan kalian teman Pro 2 dari pagi sudah setia menemani. Buat yang mendengarkan sambil menyiapkan makan siang ya teman Pro 2, ataupun lagi berkendara sekedar menikmati hari Minggu pagi di rumah, terima kasih sudah menjadikan teman Pro 2 sebagai teman kalian di pagi sampai menjelang siang ini. Dan teman Pro 2, tidak terasa juga sudah waktunya Grace pamit undur diri dari ruang dengar kalian teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya, dan setelah ini juga akan ada Kak Brenda yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

96,7 FM teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, selamat hari Minggu buat teman Pro 2 khususnya umat Kristiani di mana saja kamu berada. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati weekend ya bersama dengan keluarga, tapi juga semoga di hari ini tapi juga minggu kerja yang baru kita disertai Tuhan, diberkati Tuhan dan tetap bersukacita ya di

Yang ini teman Pro 2, saya Brenda akan menemani teman Pro 2 dari pukul 11 siang sampai tuntasnya nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan berbagai informasi, cerita dan juga musik hiburan yang akan Brenda temani teman Pro 2 ya. Dan di saat ini lagu dari Akbar Kalai featuring Kiloklik ya, dan juga Zainakal ya, dengan judul Enggak Dulu. Tunggulah.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Yuk
5: kita hemat listrik.
6: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
7: Mana sih, Jo?
6: Oh iya, cakep ya.
7: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
6: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
7: Oh.
8: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
7: Iya, Mbak. Euis.
6: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
8: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
6: Muhun. Abdi ti Bogor.
7: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
9: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Iya. Iya, teman Pro 2, ketika aktivitas harian kita seperti bangun pagi, bekerja, pulang, makan, tidur, lalu mengulangi pola yang sama ya dengan keesokan harinya, tentunya bisa membuat kehidupan kita terasa monoton ya teman Pro 2. Nah, rasa bosan terhadap rutinitas itu adalah pengalaman yang umum teman Pro 2 dan bisa muncul ketika aktivitas sehari-hari terlalu berulang-ulang ya, dan rasanya kurang apa ya, kurang kurang memberi tantangan ya, tapi juga tidak lagi terasa menarik nih teman Pro 2. Nah, ternyata teman Pro 2, bosan itu bukan sekedar malas melakukan sesuatu karena kondisi punya unsur emosional, kognitif, dan motivasional ya. Nah, ini penelitian mengenai kebosanan itu menunjukkan bahwa rutinitas yang monoton dan kurangnya variasi itu bisa buat perhatian kita jadi sulit tertuju ya pada aktivitas yang sedang kita lakukan teman Pro 2. Nah, kalau kita bicara soal perasaan bosan, itu juga bisa muncul ketika seseorang merasa tidak punya cukup ruang ya untuk menentukan apa yang ingin kita lakukan ya. Dalam perspektif self determination theory ya, manusia punya kebutuhan psikologis ya terhadap otonomi, juga kompetensi, dan keterhubungan dengan orang lain teman Pro 2 ya, yang berkaitan juga dengan motivasi serta kesejahteraan. Nah, itulah sebabnya teman Pro 2 seseorang bisa tetap rasa bosan ya, meskipun aktivitasnya sebenarnya tidak terlalu berat teman Pro 2. Pekerjaan yang terus menerus dilakukan dengan cara yang sama tanpa kesempatan mencoba sesuatu yang baru, itu bisa kehilangan sensasi tantangan dan juga buat hari kita terasa seperti ya stuck ya, berjalan di tempat begitu teman Pro 2. Nah, tapi bosan tidak selalu berarti sesuatu yang buruk teman Pro 2. Nah, ini ada beberapa sejumlah penelitian yang melihat kebosanan sebagai kondisi yang bisa mendorong seseorang mencari pengalaman yang baru, mencoba aktivitas yang berbeda ya, dan melakukan refleksi atau mengubah situasi yang sudah tidak lagi memberikan kepuasan pada diri mereka. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu tidak harus selalu dengan perubahan besar ya, seperti mengambil cuti yang panjang atau healing ya. Nah, ini mengubah rute perjalanan, mencoba menu baru, membaca topik yang berbeda, dan mungkin sekedar mengatur ulang kamar teman Pro 2 ya. Nah, ini juga bisa membantu kita ya, atau kita bisa berolahraga, bertemu dengan teman, hangout gitu ya, mempelajari keterampilan yang sederhana. Tentu itu bisa memberikan variasi pada hari yang terasa selalu berulang teman Pro 2.

Teman Pro 2, kalau kita bicara soal berikan ruang ya untuk aktivitas yang memang kita pilih sendiri, itu juga bisa membantu. Ya, tidak semua waktu harus dipenuhi dengan pekerjaan dan kewajiban, karena punya aktivitas yang terasa bermakna dan sesuai dengan keinginan pribadi bisa membantu menjaga motivasi kita, teman Pro 2. Ya, meski demikian rasa bosan yang berlangsung terus-menerus itu juga perlu kita perhatikan ya, kalau mulai disertai dengan kehilangan minat terhadap hampir semua aktivitas ya, gangguan fungsi sehari-hari atau perubahan suasana hati kita yang menetap ya, tentu kebosanan biasa berbeda dengan kondisi psikologis yang lebih serius, sehingga tidak semua perasaan jenuh perlu langsung dianggap sebagai kesalahan masalah kesehatan mental, teman Pro 2. Ya, pada akhirnya rutinitas memberikan struktur yang dibutuhkan dalam kehidupan kita ya. Tapi kita selaku manusia juga butuh variasi ya. Ya, sesekali kita bisa mengubah cara menjalani hari, bukan berarti hidup selama ini salah ya. Tapi kita bisa menjadi kesempatan untuk memberikan sedikit ruang bagi rasa ingin tahu kita, pengalaman baru, dan juga hal-hal yang kembali membuat hidup kita terasa menarik, teman Pro 2 ya. Nah, itu informasi buat teman Pro 2 ya, mengenai rasa bosan dengan rutinitas harian itu bisa jadi tanda pikiran membutuhkan hal-hal yang baru.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.

Ya, teman Produa, bagi sebagian orang ya, meja komputer bukan hanya tempat bekerja, tapi juga pusat berbagai aktivitas digital seperti bermain game, membuat konten, sampai mengedit video. Ya, salah satunya perangkat yang bisa buat aktivitas tersebut lebih praktis adalah Stream Deck. Ya, dikutip dari website elgato.com, Stream Deck adalah perangkat yang mengendalikan ya, atau bisa dibilang perangkat pengendali dengan tombol LCD yang bisa diprogram sesuai kebutuhan kita ya. Perangkat ini dikembangkan oleh Elgato, perusahaan teknologi yang menjadi bagian dari Corsair, dan tentunya dirancang untuk memberikan akses cepat ke berbagai perintah ya. Dan bagaimana sih cara menggunakan

hanya menggunakan Stream Deck ini, teman Pro 2. Ya, cara menggunakannya cukup sederhana ya, karena kita bisa membuka aplikasi Stream Deck lalu menyeret perintah ke tombol yang kita inginkan ya. Jadi setiap tombol bisa menampilkan ikon dan juga gambar supaya kita lebih mudah mengenali fungsi masing-masing dari tombol tersebut, teman Pro 2. Ya, awalnya Stream Deck ini banyak dikenal di kalangan streamer ya, untuk mengatur siaran langsung. Dan saat ini teman Pro 2 Elgato mengembangkan fungsinya dengan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan. Ya, mulai dari bermain game, produksi video, fotografi, komunikasi, pekerjaan yang lebih kreatif, sehingga sampai pada pemrograman, teman Pro 2 ya. Jadi ini sudah mengembangkan fungsinya lagi ya. Jadi berbagai fungsi bisa kita lakukan dengan menggunakan Stream Deck, teman Pro 2 ya. Salah satu keunggulan dari Stream Deck itu dukungan plugin ya, yang memungkinkan Stream Deck terhubung dengan berbagai aplikasi, teman Pro 2. Jadi Elgato menyediakan integrasi ya untuk aplikasi seperti OBS Studio, kemudian Adobe Premiere Pro, kemudian juga bisa dipakai Zoom, Microsoft Teams, Slack, dan juga sejumlah perangkat lunak lainnya, teman Pro 2. Jadi kita bisa buat profile, halaman, folder, dan multi action untuk menampung lebih banyak perintah ya. Jadi dari menurut dokumentasi Elgato ya, menurut dokumentasi resmi Elgato Stream Deck SDK, profil bisa dibuat berdasarkan aplikasi, game, atau alur kerja tertentu ya, supaya tombol yang tersedia juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan, teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, menariknya ya Stream Deck ini tidak hanya tersedia dalam satu bentuk ya, tapi Elgato saat ini punya beberapa perangkat dengan jumlah kontrol yang berbeda. Ya, termasuk Stream Deck Mini, Neo, Stream Deck Standard, Stream Deck Plus, dan Stream Deck XL, Stream Deck Pedal, hingga versi mobile-nya ada, teman Pro 2 ya. So, teman Pro 2, Stream Deck bisa dianggap menjadi simbol pintas ya, yang dibuat lebih visual dan juga lebih fleksibel ya. Jadi bagi kamu para pekerja kreatif, juga kamu yang streamer maupun pengguna komputer yang sering menjalankan banyak perintah, nah perangkat ini Stream Deck tentunya bisa bantu kamu buat pekerjaan terasa lebih cepat dan juga lebih rapi ya. Siapa nih yang sudah mulai kepo dengan Stream Deck dan mau pakai aplikasinya?

Ya, teman Pro 2 di Santai Siang saat ini ya sudah ada yang chat ya. Saya bacakan dulu chatnya. Hai kakak, happy Sunday. Happy Sunday too. Aku Minance. Aku Minace ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja ya. Semangat terus siarannya kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Minace ya yang sudah gabung, yang sudah request lagu. Dan siang ini sambil menemani teman Pro 2, saya putarin lagu dari Selena Grace ya, dari dengan judulnya Sumpah Mati featuring Andi Rianto.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Teman Produa masih di Santai Siang saat ini ya. Saat ini sudah pukul 12 siang. Teman Produa, saya ucapkan selamat siang buat teman Produa yang baru saja bergabung di 96,7 FM, yang lagi dengerin di RRI Digital Produa Sorong ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tapi juga selamat menikmati weekend bersama dengan orang-orang terkasih. Teman Produa, di pukul 12 siang saat ini ya, saya temani kamu di wisata kuliner dan UMKM. Ya, berita atau informasi seputar wisata kuliner tapi juga UMKM akan saya sajikan untuk teman Produa sampai nanti di pukul 13. Teman Produa, kalau kita bicara soal mie ya, mie menjadi salah satu makanan yang mudah kita temukan dan kita gemari ya. Dan banyak orang yang suka makan mie ya. Tapi di balik tampilan yang menarik, keamanan bahan tetap perlu diperhatikan teman Produa. Salah satu bahan yang tidak boleh digunakan sembarangan pada makanan adalah boraks ya. Badan Pengawas Pangan di berbagai negara menerapkan aturan ketat terhadap bahan yang ditambahkan ke makanan ya, karena penggunaannya harus terbukti aman sesuai peruntukannya teman Produa. Selama ini kan mie yang sangat kenyal, sulit putus, berwarna mencolok atau punya aroma yang tertentu, itu sering disebut sebagai tanda adanya boraks. Padahal teman Produa, ciri-ciri tersebut belum cukup untuk membuktikan kandungan bahan kimia di dalam makanan tersebut. Tekstur mie misalnya teman Produa, itu juga bisa dipengaruhi oleh jenis tepung, bahan tambahan yang memang diperbolehkan ya, dan juga proses pembuatannya ya. Ini juga untuk memastikan ada atau tidaknya boraks, diperlukan pemeriksaan menggunakan metode pengujian yang tepat teman Produa. Nah, karena itu ya, masyarakat sebaiknya tidak mencoba menguji mie dengan cara-cara rumahan ya, yang belum terbukti akurat teman Produa. Jadi pilihan yang lebih aman adalah membeli produk dari penjual atau produsen yang jelas ya, juga memperhatikan kondisi kemasannya serta memeriksa label dan informasi izin edar pada produksi kemasan tersebut teman Produa. Ya, prinsip keamanan pangan juga menempatkan tanggung jawab pada produsen ya, untuk memastikan bahan yang digunakan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku teman Produa. Jadi kalau kita temukan makanan yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya ya, kita bisa melaporkannya ya pada pihak yang berwenang supaya bisa diperiksa lebih lanjut. Dan konsumen ya juga sebaiknya tidak langsung percaya pada informasi yang hanya berdasarkan ciri fisik makanan teman Produa. Mengenali sumber produk dan memilih pangan yang diproses secara aman itu merupakan langkah sederhana untuk melindungi kesehatan kita.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam

Ya, teman dua-dua, cara menikmati kopi sekarang semakin beragam ya. Ada yang lebih suka kopi panas, sementara lainnya lebih pilih es kopi atau cold brew ya. Jadi perbedaannya bukan hanya pada suhu dan juga rasa ya. Proses penyeduhan juga bisa mempengaruhi tingkat keasaman juga kafein serta senyawa antioksidan yang masuk ke dalam minuman. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Foods menunjukkan kopi yang diseduh dingin itu cenderung punya

cukup tinggi. Artinya, teman Pro 2, jenis biji kopi, tingkat sangrai, waktu seduh, dan cara membuatnya itu ikut menentukan hasil akhirnya, teman Pro 2. So, bagi kamu yang kurang nyaman setelah minum kopi yang terasa asam, ya, kopi dingin bisa menjadi salah satu pilihan karena pada sejumlah penelitian tingkat keasamannya lebih rendah, ya. Tapi rendah asam bukan berarti otomatis lebih aman bagi semua orang, teman Pro 2. Terutama karena kandungan kafein juga bisa berbeda, ya. Jumlah kafein bahkan sangat dipengaruhi ukuran sajian dan cara penyeduhannya, teman Pro 2. Karena itu, yang lebih penting bukan sekedar pilih kopi panas atau dingin, ya, tapi memperhatikan jumlah dan bahan tambahannya. Dari Food and Drug Administration yang menyebut bahwa sekitar 400 mg kafein per hari umumnya tidak dikaitkan dengan efek negatif pada kebanyakan orang dewasa, teman Pro 2. Meski tingkat sensitivitasnya setiap orang berbeda, ya. Jadi kopi dengan sedikit gula dan tanpa tambahan kalori berlebihan itu juga bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kesia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga

96,7 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Saatnya saya temani kamu di Pro 2 Sport. Teman Pro 2, informasi olahraga pertama saya hadirkan dari kerjasama PSSI dan AFC Ajax yang membuka peluang bagi talenta muda Indonesia untuk berkembang di akademi klub asal Belanda ya. Peluang itu menjadi salah satu bagian kerjasama yang ditandai penanda tanganan MOU pada Indonesia Sports Summit 2026. Kesepakatan ini dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan CEO Ajax Menno Gelen di Jakarta International Convention Center. Erick mengatakan kerjasama dengan Ajax tidak hanya berkaitan dengan pengembangan kepelatihan. Generasi muda Indonesia juga berpeluang mendapatkan kesempatan untuk dipilih masuk Akademi Ajax ya. Dan menurut Erick, peluang tersebut bisa menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemain-pemain muda di Indonesia ya. Dan Erick menilai pengalaman Ajax dalam menghasilkan pemain dan pelatih berkualitas bisa memberikan manfaat bagi pengembangan sepak bola di Indonesia, teman Pro 2. Nah, kerjasama ini diharapkan bisa membuka ruang lebih luas bagi pemain muda Indonesia untuk memperoleh pengalaman pembinaan yang berkualitas. Kesempatan itu sekaligus menjadi bagian dari pengembangan talenta sepak bola Indonesia, khususnya nasional. Dan teman Pro 2, PSSI dan Ajax akan menjalankan kerjasama itu selama 1 tahun sebagai tahap awal ya. Dan kedua pihak juga membuka peluang memperpanjang dan meningkatkan bentuk kerjasama pada masa mendatang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
4: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: kenyamanan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya ini dari Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia dan Bangladesh pada fase grup FIFA Asian Cup 2026. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen yang seluruh pertandingannya digelar di Jakarta dan Bandung, teman Pro 2. FIFA sudah merilis jadwal resmi FIFA ASEAN Cup 2026 pada Selasa kemarin, teman Pro 2, tepatnya di tanggal 8 September. Turnamen divisi pertama tersebut diikuti 8 negara yang terbagi dalam 2 grup, teman Pro 2. Indonesia tergabung di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sementara di grup B dihuni Thailand, Filipina, Vietnam, dan juga Pakistan. Ya, seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Indonesia ya. Venue yang digunakan yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung, teman Pro 2. Jadi Timnas Indonesia akan menjalani seluruh pertandingan di fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Laga pertama mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada tanggal 25 September 2026.

untuk jadwal, iya, untuk jadwal timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di tanggal 25 September Indonesia akan bertemu dengan Singapura pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, ya. Sedangkan di hari Senin tanggal 28 September timnas Indonesia akan bertemu dengan Malaysia tepat di pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Kamis tanggal 1 Oktober Indonesia akan bertemu dengan Bangladesh pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kalau berhasil melaju ke pertandingan perebutan posisi, laga akan digelar pada Senin 5 Oktober 2026. Perebutan tempat ketiga dijadwalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan final berlangsung pada 20 waktu Indonesia Barat, ya. Dan kedua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi hasil fase grup akan menentukan tim yang berhak melanjutkan

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas.
4: Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Ayo teman, ayo teman.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Ya, teman Pro 2 di Santai Siang saat ini sudah pukul 14 ya. Dan di pukul 14 ini info entertainment akan saya sajikan untuk menemani teman Pro 2. Ya, informasi entertainment pertama yang saya bagikan buat teman Pro 2 adalah ini datang dari gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto, yang memberikan kabar mengejutkan kepada para penggemar ya. Dodi mengumumkan Kangen Band yang telah berkiprah sejak 4 Juli 2005 ya, ini resmi dibubarkan. Dodi menyebut terdapat persoalan internal yang sudah berlangsung lama. Hal itu disampaikan Dodi melalui keterangan yang diunggah di akun Instagramnya @dodiofficial ya. Dodi juga memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya. Dodi merupakan pencipta sejumlah lagu yang turut melambungkan nama Kangen Band teman Pro 2. Lagu ciptaan Dodi antara lain Yolanda, Pujaan Hati, Tentang Aku, Kau dan Dia, Selingkuh, serta Terbang Bersamamu. Ini sejumlah lagu itu menjadi bagian dari karya yang dikenal luas oleh penggemar Kangen Band. Teman Pro 2, dalam unggahan di Instagram terdapat foto 5 personel Kangen Band yang mengenakan jas hitam ya. Dodi kemudian menambahkan tulisan bubar disertai visual batu yang seolah-olah mengarah dan menghantam mereka. Dodi tidak membuka kolom komentar pada akun Instagram miliknya teman Pro 2. Berdasarkan pantauan hingga pukul 20 lebih 18 waktu Indonesia Barat, dan unggahan itu mendapatkan 19,5 ribu suka dan telah dibagikan sebanyak 1.641 kali teman Pro 2. Kangen Band adalah salah satu kelompok musik yang dikenal di Indonesia ya. Didirikan pada 2005 lalu, dan Kangen Band beberapa kali mengalami pergantian personel sebelum kembali ke formasi awal pada era 2020-an teman Pro 2. Dan saat ini formasi Kangen Band terdiri atas Andika Mahesa sebagai vokalis utama dan Dodi Hardianto sebagai gitaris sekaligus CEO, dan selanjutnya Rustam Wijaya ya sebagai gitaris ritme, Nofri Aswar sebagai bassist, dan Muhammad Bari Alfarisi sebagai keyboardist.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, teman Pro 2 informasi entertainment berikutnya ini datang dari Mark Lee yang merilis lagu solo terbaru berjudul My Friend. Sebagai karya musik terbarunya ya pada Kamis lalu, tepatnya tanggal 10 September 2026. Lagu ini teman Pro 2 menggambarkan persahabatan mendalam melalui kesetiaan, kehangatan serta komitmen untuk selalu hadir bagi seseorang ya. Lirik My Friend teman Pro 2 ini menceritakan seseorang yang berjanji tidak meninggalkan sahabatnya ya ketika menghadapi perjalanan yang sulit. Lagu ini juga menyampaikan harapan agar kehadiran, dukungan dan juga kasih sayang bisa memberikan kekuatan bagi sahabatnya teman Pro 2. Jadi makna itu semakin kuat ya melalui penggambaran seseorang yang bersedia kembali menggenggam tangan serta menjadi tempat yang pertama ketika membutuhkan bantuan. Secara keseluruhan teman Pro 2, lagu My Friend ini menyoroti ikatan persahabatan yang bertahan meski keadaan terasa gelap dan penuh dengan tantangan teman Pro 2. Dan Mark Lee sendiri seorang penyanyi, rapper, penari dan juga penulis lagu asal Kanada yang lahir di Toronto 2 Agustus 1999. Jadi dia kemudian dia dikenal luas setelah bergabung dengan NCT dan menjalani aktivitas bersama sejumlah unit grup itu ya. Jadi dalam perjalanan karirnya teman Pro 2 Mark Lee terlibat dalam berbagai rilisan musik bersama NCT serta unit-unit yang menaunginya. Jadi pengalamannya sebagai rapper dan penulis lagu itu juga memperkuat perannya ya dalam proses kreatif sejumlah karyanya. Kemudian teman Pro 2, aktivitas solo Mark Lee juga memberikan ruang untuk mengeksplorasi warna musik personal di luar kegiatannya bersama grup-grup yang membesarkan namanya ya. Jadi melalui karya solonya Mark Lee bisa menyampaikan pengalaman dan juga perspektif pribadi melalui pendekatan musik yang lebih individual. Mark juga sebelumnya mengawali aktivitas solo ya melalui album studio bertajuk The First Fruit ya. Yang dirilis pada April 2025 dan perilisan My Friend ini kemudian kembali menambah perjalanan solo Mark sebagai musisi yang terus mengembangkan karya personal teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita nikmati ya lagu dari Mark Lee dengan judulnya My Friend.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Wih, tas baru nih.
6: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
5: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
6: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
5: Oh, ini asli produk dalam negeri.
6: Wah,
5: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Teman Pro 2, September 2026 menjadi salah satu bulan yang dipenuhi oleh film lokal Indonesia di layar lebar ya. Genrenya beragam ya, mulai dari horor, drama, komedi hingga religi. Nah, hampir setiap minggu disuguhkan film baru yang tayang di bioskop Teman Pro 2. Nah, ini ada beberapa rangkuman film Indonesia selain horor yang tayang di September 2026. Yang pertama ada film Baby Udon ya, yang sudah tayang tanggal 3 September 2026 Teman Pro 2. Film drama romansa ini menampilkan Denny Sumargo dan juga Caitlin Halderman sebagai seorang suami istri ya. Kehidupan keluarga mereka harus menerima ujian yang cukup berat, yaitu ketika Hajime sang suami divonis kanker. Kemudian ada film Agensi Rumah Tangga ya, yang sudah tayang tanggal 10 September kemarin Teman Pro 2. Dan ada Naya Anindita beserta kawan-kawannya kembali merilis film terbaru setelah sukses dengan film Tunggu Aku Sukses Nanti. Kali ini bergenre drama komedi seorang wanita yang punya usaha sebagai agensi rumah tangga. Kemudian Teman Pro 2 ada film Akal Imitasi. Nah, ini akan tayang tanggal 17 September 2026. Film ini dengan genre yang cukup jarang di Indonesia, yaitu drama dengan Skyfi yang mengambil latar tahun 2029 Teman Pro 2. Wow. Dan film Akal Imitasi ini tentang petualangan anak-anak dalam mempertahankan nilai yang tidak dapat diprogram oleh teknologi. Wah, ini menarik ya Teman Pro 2 ya, karena ini mengambil latar tahun 2029 nih. Waduh, kita belum sampai di tahun 2029, tapi film ini mengambil layar di tahun 2029 Teman Pro 2. Ya, ada juga film Istimewa yang akan tayang bersamaan juga di tanggal 17 September. Film ini tentang anak-anak dan keluarga ya, yang mencari sang ayah yang pergi karena ia divonis kanker dan tidak mau merepotkan keluarga. Nah, selama perjalanan ketulusan, kekeluargaan sampai persahabatan mendapatkan ujian yang sesungguhnya. Kemudian ada film Ibadah dan Cinta. Ini tayang tanggal 24 September mendatang. Dan film ini bergenre drama romansa ya. Rico, seorang pria tanpa arah di Australia yang bertemu wanita bernama Santun, seorang ustazah ya. Tapi perjalanan mereka ini sangat dipertanyakan. Apakah ini pertanda ataukah sebenarnya ujian? Waduh, berat juga ya. Antara pertanda ataukah ujian nih Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, film yang terakhir yang akan tayang di bulan September ada Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Ini juga tayang bersamaan ya di tanggal 24 September nanti. Film ini dengan drama keluarga yang dirilis Falcon Pictures ini akan membawa kisah seorang ibu tunggal dan anak kecil ya, ketika hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Di sisa waktunya ia harus membahagiakan anaknya dan mempersiapkan supaya anaknya bisa mandiri Teman Pro 2. Nah, itulah Teman Pro 2 film-film lokal Indonesia yang akan tayang di bulan September 2026. Ini merupakan referensi buat Teman Pro 2 yang ingin menghabiskan waktu atau mungkin ingin menghabiskan weekend untuk nonton film di bioskop.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, parah.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Brenda di sore hari ini dengan cuaca yang sangat cerah ya, yang tentunya memberikan Anda semangat ya untuk menjalani aktivitas kamu di sore ini, yang lagi mau olahraga di seputaran reklamasi ataupun di seputaran wali kota ya. Selamat menikmati sore hari ini, selamat berolahraga. Iya teman Pro 2, saya ingatkan buat teman Pro 2 jangan lewatkan nanti di pukul 16 kita akan mengikuti siaran berjaringan, kita akan mengikuti Top 20 Indonesia, dan juga di pukul 17 nanti ada Top 20 Internasional.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Ya, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti Top 20 Nasional di pukul 16 dan di pukul 17 ada Top 20 Internasional.

0: okay? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu ya. Ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah
1: Number 18.

0: juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda. Number 12.

0: lagu ini yang banyak di Produe FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung

0: lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

0: musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai Mother Monster bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pastinya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.

0: maju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini. Yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number
0: All.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast Minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

Sinners dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya,

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Adjust Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Landem Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kita baru saja mendengarkan Indonesia Top 20 dan dilanjutkan mancanegara Top 20 nasional, teman Radio. Dan tentunya di sore ceria ini kembali ke Pro 2 RRI Sorong, dan saya Rian menemani kamu, teman Radio, dari jam 6 sampai nanti di jam 12 malam. Dan tentunya seperti biasa, di jam 6 ini akan saya hadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur, sembari kamu siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Radua. Azan maghrib di hari ini, tepatnya di hari Minggu di tanggal 13 September tahun 2026 di pukul 18.17 waktu Indonesia Timur untuk azan maghrib, teman Radua. Sembari menunggu azan maghrib, saya hadirkan dulu lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Ada lagunya Christina yang berjudul Bersimpu yang memulai lagu nuansa islami di sore hari ini, teman Radua.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Surat cinta dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

Kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin itu dilaporkan hilang kontak pada hari Minggu di tanggal 13 September 2026. Jadi kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang teman radua. Jadi kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin itu telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Jadi informasi kejadian tersebut diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah dari Yohel Rihi selaku General Manager PT Virgo Teman Radua. Dan Teman Radua, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya, tepatnya di pukul 18:17 waktu Indonesia Timur.

Teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, buat kamu yang mungkin masih di jalan atau dalam perjalanan, teman Radua, yang mungkin bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Radua. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Saya menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam, teman Radua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya masih temani sama Rian sampai nanti di jam 12 malam. Dan saya ucapkan selamat sore dan selamat menikmati hari Minggu ini ya teman Radua, di tanggal 13 September 2026. Ya mungkin ada yang baru mau keluar jalan-jalan cari angin, cari makan malam. Begitupun yang sudah di luar teman Radua, selamat menikmati suasana sore menjelang malam hari ini. Dan pastinya kamu yang lagi berkendara, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu, fokus di jalan teman Radua. Dan pastinya patuhi aturan lalu lintas yang ada di jalan teman Radua. Oke, kita beralih ke lagu pop Indonesia dan mancanegara. Dan pastinya juga nanti ada informasi yang bakal saya update buat kamu. Dan saya informasikan lagi teman Radua, di jam 7 nanti itu akan ada lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya putarkan buat kamu teman Radua. Oke, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Ada salah satu film yang mungkin menarik. Film horor, teman Radio. Film horor Indonesia Timur, yaitu film Suwangi Ilmu Kutukan. Jadi sudah tayang di tanggal 10 September 2026. Dan tentunya film Suwangi ini tuh sudah tayang di Sorong ya, baik itu di bioskop XX1 atau yang ada di Paragon itu, teman Radua. Jadi Suwangi teman Radua itu merupakan salah satu kisah yang dikenal luas di daerah Papua, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Jadi warisan budaya ini tuh punya pengalaman berbeda di setiap daerah. Ada yang mengenal Suwangi ini tuh sebagai sosok nenek atau kakek tua, ada yang melihat mata merahnya, ada yang melihat dalam bentuk bola api, dan sebagainya, teman Radua. Jadi melalui film ini, cerita tersebut itu diadaptasi secara kreatif sebagai karya fiksi yang menghormati nilai-nilai budaya lokal sekaligus menyajikan dalam narasi yang relevan bagi penonton masa kini, teman Radua. Jadi berbeda dari film horor pada umumnya yang teman Radua, yang dimana banyak mengambil dari mitos populer di Pulau Cuair, Jawa, teman Radua. Jadi film Suwangi Ilmu Kutukan itu menghadirkan perspektif baru. Jadi dari sisi produksi yaitu Mutiara Film dan Sub-Sub Studio itu memadukan riset budaya, pengembangan karakter yang kuat, sinema fotografi yang menampilkan landscape khas Indonesia Timur, serta tata suara yang dirancang untuk membangun atmosfer horor yang autentik, teman Radua. Salah satu pemeran utama Suwangi Ilmu Kutukan yaitu Karisa itu mengungkapkan bahwa film ini sungguh menantang dan membuatnya banyak belajar budaya baru, teman Radua. Dan bukan hanya Karisa saja, tapi banyak pemeran bintangnya di dalam film tersebut kayak Yewen dan masih banyak lagi lah, teman Radua, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan pastinya kamu sudah menjadwalkan ya untuk menonton film Suwangi ini, teman Radua. Suwangi Ilmu Kutukan yang tentunya tayang di 10 September kemarin di tahun 2026. Bukan hanya tayang di Sorong, tapi di seluruh tanah air, teman Radua. Gokil sih film horor Suwangi Ilmu Kutukan, teman Radua.

teman Redua, karena sudah masuk di jam 7 lewat 2 waktu Indonesia Timur sekarang. Kita masuk di lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya putarkan buat kamu sampai nanti di jam 8 teman Redua. Dan pastinya ada informasi-informasi yang bakal saya update juga teman Redua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong, teman terbaik kamu teman Radua. Ada lagunya Vendetta Rap berjudul Tangkap Basah.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Sebelum kita lanjut dengan lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8, ada informasi yang dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong, teman Radua. Di mana unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong Selatan itu mengamankan dua orang terduga pelaku pencurian di Kampung Wermit, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan pada hari Sabtu di tanggal 12 September 2026. Jadi kedua terduga pelaku itu masing-masing berinisial CMA usia 17 tahun dan BGYW yang usianya 16 tahun. Jadi keduanya diketahui masih berstatus sebagai pelajar dan berdomisili di Kampung Wermit, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Jadi pengamanan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur setelah unit Resmob itu melakukan penyelidikan terkait laporan polisi mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh korban. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, personel unit Resmob itu memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku CMA, di mana petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankannya di Kampung Wermit, teman Radua. Jadi saat menjalani pemeriksaan awal, CMA itu mengakui keterlibatannya dalam dugaan aksi pencurian tersebut bersama rekannya yaitu BGYW. Dan menindaklanjuti keterangan tersebut, unit Resmob bersama unit Pidum kemudian mendatangi kediaman BGYW dan mengamankannya, teman Radua. Jadi kedua terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Sorong Selatan dan diserahkan kepada unit Pidum untuk menjalani pemeriksaan serta proses hukum lebih lanjut. Jadi dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah, di mana Polres Sorong Selatan itu memastikan proses penanganan perkara itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan para terduga pelaku dalam perkara tersebut, teman Radua. Oke teman Radua, kita lanjut dengan lagu pop Indonesia Timur di malam hari ini sampai dengan di jam 8. Dan pastinya nanti ada informasi-informasi juga yang bakal saya update buat kamu, teman Radua. Selamat menikmati suasana sore menjelang malam hari ini ya, tepatnya di jam 7 lewat 18 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
10: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
8: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
10: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
8: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
10: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
8: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
10: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
9: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

teman terbaik kamu, teman Redu, ada informasi nih mengenai pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor. Jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan BA balik nama kendaraan bermotor selama pekan ke depan atau hingga 25 September 2026. Jadi perpanjangan tersebut itu diputuskan setelah Gubernur Papua Barat Daya itu Elisa Kambu melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pendapatan daerah serta antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program penghapusan denda pajak kendaraan. Jadi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Daya yaitu Halason itu mengatakan perpanjangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi gubernur terhadap pelaksanaan program yang berjalan, teman Radua. Perpanjangan tersebut itu diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat yang tentunya masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya. Jadi dalam kesempatan itu Halason itu juga menghimbau masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan untuk segera mendatangi kantor sistem administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT terdekat, teman Radua. Jadi untuk diketahui, keputusan mengenai hal tersebut dibahas dalam rapat gubernur bersama pimpinan organisasi perangkat daerah terkait evaluasi penyusunan rencana kerja anggaran pendapatan pada perubahan 2026 serta kebijakan umum belanja pada perubahan 2026, teman Radua. Jadi dalam rapat tersebut gubernur juga menekankan optimalisasi pendapatan asli daerah yang dikelola OPD penghasilan pendapatan mengingat PAD memberikan kontribusi terhadap belanja yang telah direncanakan pada 2026. Jadi program penghapusan denda dan BBNKB itu sebelumnya berlangsung sejak 11 Agustus sampai dengan 11 September 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tentunya dengan adanya perpanjangan, masyarakat kembali mendapat waktu 2 pekan ya untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Dan pastinya kamu, teman Radua, itu bisa apa ya? Bisa menyelesaikan ya kalau misalnya kalian punya pajak kendaraan bermotor yang nunggak, itu mungkin penghapusan dendanya itu dipotong, teman Radua. Dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor itu juga penghapusannya itu juga bakal digratiskan, teman Radua, yang pastinya administrasinya kayak dari apa kantor SAMSAT itu pasti ada, teman Radua. Dan untuk pajak kendaraan bermotornya dendanya itu dihapus, teman Radua.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roma
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roma.

terbaik kamu teman Radua. Tentunya masih ditemani sama Rian sampai nanti di jam 12 malam. Ada informasi dari sepak bola nih teman Radua. Jadi pada Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi ketua umum PSSI yaitu Pak Erik itu menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik teman Radua. Jadi pernyataan tersebut disampaikan oleh Pak Erik saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Famili Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana kegiatan tersebut itu pengenalan trofi turnamen kepada masyarakat pada hari Minggu di tanggal 13 September 2026. Ya, di mana Pak Erik itu mengapresiasi dukungan FIFA ya, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen. Dan menurut Pak Erik, FIFA ASEAN Cup 2026 itu harus menjadi ajang besar bagi FIFA sekaligus momentum Indonesia menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah teman Radua. Jadi melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung itu menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Di mana Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup itu memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berkomitmen memberikan dukungan penuh teman Radua. Jadi menurut Pramono, dukungan tersebut mencakup keamanan dan kenyamanan bagi peserta yang bertanding di Jakarta. Dan Pramono juga memastikan dukungan terhadap transportasi selama penyelenggara turnamen, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan bantuan lain jika dibutuhkan. Jadi FIFA ASEAN Cup 2026 teman Radua itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 September sampai dengan 5 Oktober 2026. Jadi ada total 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Jadi seluruh tim itu dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia, di mana lokasi pertandingan itu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Sementara itu divisi 2 bertanding di Hong Kong, di mana pertandingan akan dihelat di Stadion Kai Tak Sports Park dan Stadion Mongkok, teman Radua. Jadi akan ada 8 tim yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B itu mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan, teman Radua.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Kita masuk di Jaga Malam teman Pradua. Jangan galau malam-malam. Tentunya masih ditemani sama Rian pastinya. Sampai nanti di jam 12, nanti jam 9 kita akan bergabung dengan Pradua RRI di Jakarta. Dan saya ucapkan selamat malam ya teman Pradua buat kamu yang lagi menikmati nuansa malam di hari Minggu ini, di tanggal 13 September 2026. Dan siap-siap untuk kembali aktivitas di besok hari, di hari Senin teman Pradua. Semangat! Teman Pradua, ada laporan kasus seseorang perempuan berusia 23 tahun yang mengalami pecah pembuluh darah di otak setelah tekanan darahnya itu melonjak hingga 180/100. Waduh, itu tinggi sekali ya. Jadi kondisi seperti ini tuh menjadi pengingat teman Radua bahwa tekanan darah tinggi itu bukan hanya masalah orang yang sudah lanjut usia teman Radua. Jadi kebiasaan yang sering dilakukan anak muda seperti begadang, terlalu lama scroll HP, dan terlalu sering mengonsumsi makanan asing, itu juga perlu diperhatikan teman Radua. Nah, kalau pola hidup kamu kurang sehat terus dilakukan, tekanan darah itu bisa lebih sulit dikendalikan ya, dan dalam kondisi tertentu itu dapat meningkatkan resiko kerusakan pembuluh darah. Waduh, bahaya ya teman Radua. Jadi mulai malam ini ya teman Radua, kita harus dikit lebih peduli lagi. Atur waktu tidur kamu, jangan berlebihan makan makanan asin, dan rutin mengecek tekanan darah teman Radua. Jangan tunggu sampai tubuh kita itu memberikan peringatan keras ya, baru kita mulai peduli teman Radua. Dan pastinya kalau kamu tiba-tiba mengalami sakit kepala yang sangat hebat teman Radua, terus muntah, penglihatan terganggu, atau tubuh kamu itu mendadak lemas, jangan dianggap sepele ya, dimana gejala seperti itu membutuhkan pertolongan medis segera teman Radua. Tetap jaga kesehatan ya teman Radua, karena umur muda itu bukan alasan untuk mengabaikan kesehatan teman Radua.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Super FM.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
1: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat malam ya buat kamu yang malam ini mungkin lagi buka laptop, lagi buka kerjaan di rumah atau yang lagi shift malam kayak Rian. Semangat teman Radua. Tapi buat yang sebenarnya sudah capek di malam hari ini dan butuh istirahat, jangan-jangan ya harus memang istirahat ya teman Radua. Jangan-jangan nanti kalau misalnya kalian ditanya, kamu capek, aman kok. Padahal baterainya sisa 1% teman Radua. Nah, bicara tentang soal istirahat di teman Radua, ada perusahaan retail asal Cina yang punya kebijakan cuti yang cukup unik teman Radua. Jadi sejak 2024 pendirinya itu Yung Donglai itu memberikan karyawan hak mengambil hingga 10 hari tambahan yang disebut unhappy leave atau cuti ketika sedang merasa tidak bahagia. Waduh, bad mood ya teman Radua. Dan menariknya, cuti ini tuh bisa diajukan berdasarkan keputusan karyawan sendiri dan menurut kebijakan tersebut, manajemen tidak boleh menolaknya, teman Radua. Waduh, gokil sih info locker di sana. Jadi tujuannya sederhana teman Radua katanya, di mana tujuan yang dia terapkan di perusahaan tersebut itu supaya memberikan ruang bagi karyawan untuk beristirahat ketika kondisi mental dan emosinya memang sedang tidak baik. Bagus sih teman Radua, karena kalau kita bad mood pada saat kerja, itu pekerjaan tidak bakal selesai ya, dan tentunya tidak produktif untuk menyelesaikannya teman Radua. Nah, kalau dipikir-pikir ya, kita mungkin memang sering terlalu memaksakan diri sih teman Radua. Ya sudah lelah, masih bilang kuat, sudah butuh istirahat, malah merasa bersalah. Padahal istirahat itu bukan berarti malas ya teman Radua. Kadang kita itu hanya perlu berhenti sebentar supaya bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih baik teman Radua. Nah, tapi kalau misalnya di tempat kerja kamu belum ada unhappy leave atau cuti ketika sedang merasa tidak bahagia, jangan langsung datang ke atasan sambil bilang, "Pak, saya sedang tidak bahagia ya. Saya cuti perlu 10 hari." Bisa-bisa kamu gak diajak ngomong sama atasan kamu teman Radua, karena perusahaan kamu mungkin belum menerapkan unhappy leave teman Radua. Jadi teman Radua, malam hari ini ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu jangan tunggu sampai benar-benar tumbang baru mengakui kalau kita itu sedang lelah ya teman Radua. Kalau memang punya waktu untuk beristirahat, gunakan dengan baik. Karena menjaga diri itu juga bagian dari tanggung jawab teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya sebelum kita bergabung ke Pro 2 RI Jakarta di jam 9 tepatnya, ada informasi dari aktor Jepang, namanya itu Makenyu Arata, yang akan hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest teman Pro 2. Jadi aktor pemeran Rorona Zoro dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemarnya di G-Expo Kemayoran, Jakarta 4 Oktober 2026. Waduh, jadi Makenyu Arata, pemeran Zoro di live action One Piece, itu bakal tayang, apa, bakal datang di Jakarta tanggal 4 ya, teman Pro 2. Jadi dalam acara Indonesia Comic Con 2026. Di mana tentunya unggahan atau pengumuman tersebut itu disampaikan oleh Instagram resmi Indonesia Comic Con 2026. Jadi kunjungan tersebut itu juga disebut kedatangan pertamanya ya ke Indonesia teman Pro 2, yaitu aktor Jepang namanya itu Makenyu Arata. Jadi dalam pengumumannya, Indonesia Comic Con itu menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan Makenyu teman Pro 2, mulai dari karakter dalam Pacific Rim, Seiya di Knight of the Zodiac, hingga Roronoa Zoro dalam One Piece versi live actionnya teman Pro 2. Jadi Makenyu ini tuh merupakan aktor Jepang yang lahir di California, dan dia tuh mulai mendapat perhatian lewat perannya sebagai Arata Wataya dalam trilogi film live action Chihayafuru pada 2016 teman Pro 2. Jadi Indonesia Comic Con 2026 itu berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober mulai pukul 10 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat di G-Expo Kemayoran. Jadi informasi mengenai tiketnya dan rangkaian acara itu tersedia mulai dari halaman resmi Indonesia Comic Con 2026 teman Pro 2. Waduh, gokil sih pemeran Zoro di serial live action One Piece teman Pro 2 yang bakal datang ke Indonesia menyapa para fansnya dan baru pertama datang ke Indonesia. Oke teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 RI di Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Pro Indie teman Pro 2.

Tuan Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Bro, pertama Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Berdasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Info Pro 2. Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Itu tadi kita mendengarkan Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini saya Rian masih menemani kamu, teman Radua, di Pro 2 RRI Sorong. Dan tentunya di jam 10 nanti ada lagu-lagu yang bisa menemani kamu istirahat di malam hari. Dan tentunya ada cerita penutup hari juga yang bakal saya bawakan, teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Malam ini saya mau mengajak kalian merenungkan sebentar. Ya, di mana kebahagiaan itu ternyata tidak selalu soal punya banyak orang di sekitar kita, teman Radu. Kadang justru nih ada rasa tenang ketika kita itu sudah tidak lagi bergantung pada kehadiran seseorang untuk merasa bahagia. Jadi kita itu harus tidak terus mengajar perhatian orang, tidak harus panik ketika seseorang itu pergi, teman Radua, dan tidak harus merasa hidup kita itu berhenti hanya karena malam ini tidak ada yang menemani. Nah, karena sendirian dan kesepian itu dua hal yang berbeda, teman Radua. Kita bisa berjalan sendiri, tapi ya pastinya tetap merasa utuh ya, teman Radua. Dimana ada satu fase dalam hidup kita ketika kita itu mulai sadar, ternyata diri sendiri itu juga bisa menjadi tempat untuk pulang, teman Radua. Jadi kita itu tetap menghargai orang-orang yang hadir, menyayangi mereka, menikmati kebersamaan bersama mereka. Tapi ketika mereka memilih pergi, kita itu tidak ikut kehilangan arah, teman Radua. Jadi buat kamu nih yang malam ini sedang sendirian, teman Radua, jangan buru-buru menganggap hidupmu itu sepi ya. Mungkin ini waktunya kamu itu menikmati dirimu sendiri, teman Radua. Tidak perlu galau karena gak ada yang menemani kamu. Kadang yang kita butuhkan itu bukan seseorang untuk mengisi kesepian, teman Radua, tapi kemampuan untuk merasa cukup dengan diri sendiri, teman Radua.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
5: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Radua sebelum malam-malam apa malam ini benar-benar selesai teman Radua. Kamu tidur, ada salah satu mungkin yang bisa kita simak nih teman Radua. Di mungkin satu orang yang mungkin paling sering mendengarkan suara kita itu sejak kecil teman Radua, yaitu ibu. Ya, dimana dulu saat kita itu belum bisa bicara dengan jelas, ibu begitu sabar mendengarkan kita teman Radua. Saat kita itu salah mengucapkan kata, ibu tidak membentak. Saat kita itu belum mengerti banyak hal, ibu mengajarkan kita dengan perlahan. Tapi setelah kita tumbuh menjadi dewasa, kadang justru kepada orang yang sama, kita itu mudah meninggikan suara kita karena sedang marah atau berbeda pendapat. Teman Radua, padahal ibu juga manusia, mungkin ada kalanya hatinya itu terluka, tapi dia itu memilih diam. Teman Radua, mungkin ada perkataan kita yang masih diingat meskipun kita sendiri itu sudah lupa pernah mengucapkannya. Nah teman Radua, berbeda pendapat dengan orang tua itu wajar ya. Kita itu boleh punya pilihan sendiri, kita boleh tidak setuju, tapi jangan sampai kemarahan kamu membuat kamu itu lupa cara menghormati orang yang dulu begitu sabar membesarkan kamu teman Radua. Karena ada hal yang sering kita sadari terlambat, yaitu ternyata kesempatan untuk berkata lembut kepada orang tua tidak selalu datang berkali-kali teman Radua. Mungkin malam ini kalau masih ada kesempatan, tidak perlu menunggu momen besar ya, cukup tanyakan ibu sudah makan atau mungkin ibu baik-baik saja. Bahkan nih kalau sebelumnya sempat ada salah paham, mungkin bisa memulai lebih dulu ya dengan satu kalimat, yaitu maaf ya bu. Dan pastinya sebab suatu hari nanti kita mungkin akan sangat merindukan suara yang dulu sering kita abaikan. Kita akan mencari sosok yang dulu selalu ada ketika kita pulang. Dan saat itu yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan teman Radua, tetapi menyadari bahwa ada kata-kata lembut yang dulu bisa kita ucapkan, namun kita memilih untuk menundanya. Jadi malam ini teman Radua, kalau ibu masih ada, jangan terlalu sibuk menjadi dewasa sampai lupa menjadi anaknya. Pulanglah kalau bisa teman Radua. Telepon kalau kamu belum bisa pulang. Dan kalau hari ini kamu sempat membuat hatinya terluka, jangan terlalu gengsi ya untuk meminta maaf teman Radua. Karena sebanyak apapun pencapaian kita nanti, ada satu hal yang mungkin tidak bisa dibeli dengan keberhasilan apapun. Dimana kesempatan untuk kembali memeluk ibu dan mengatakan terima kasih atas sudah menghadapi saya selama ini. Jadi teman Radua, malam ini kita belajar ya satu hal yang sederhana, yaitu jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya seseorang yang selama ini tuh ada teman Radua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

0: Baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Tidak terasa sudah masuk di jam 10 lewat 51 waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 9 menit lagi ya, kita masuk di jam 11, teman Radu. Tentunya selamat beristirahat buat kamu yang sudah di rumah, dan buat kamu yang masih di jalan, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu, teman Radu. Dan kembali ke rumah masing-masing untuk istirahat dan siap menyambut hari esok. Dan teman Radu, malam ini kita belajar satu hal sederhana, di mana kita itu tidak harus selalu mengalami semuanya itu sendiri untuk menjadi lebih dewasa, teman Radu. Ya, kadang cukup melihat kesalahan orang lainnya ataupun mendengarkan cerita mereka, atau mungkin menerima nasihat yang sederhana, teman Radu. Karena dari sana kita itu bisa belajar tanpa harus merasakan luka yang sama, teman Radu. Tapi pengalaman sendiri itu juga tetap penting. Ada pelajaran yang baru benar-benar kita pahami setelah kita gagal, kehilangan, atau mungkin jatuh. Nah, yang penting jangan merasa paling tahu dan jangan pernah meremehkan pengalaman orang lain, teman Radu. Karena orang yang bijak itu bukan orang yang tidak pernah salah ya, tapi orang yang mau belajar dari kesalahan, baik kesalahannya sendiri maupun kesalahan orang lain, teman Radu. Nah, hidup itu terlalu singkat ya, kalau kita itu harus mengulang semua kesalahan hanya untuk belajar, teman Radu. Oke, nanti di jam 11, teman Radu, itu kita akan masuk di jazz musik, di mana full musik ya, dari jam 11 sampai nanti di jam 12 malam sampai tutup siaran, teman Radu. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah tarik selimut dan siap untuk bobo. Dan tentunya saya ingatkan kembali, teman Radu, sebelum kalian istirahat, sebaiknya mungkin mengecek di sekeliling rumah kamu. Mungkin motor kamu belum dimasukkan, atau pintu kamu belum dikunci, ataupun jendela, teman Radu. Jadi sebaiknya kamu istirahat, diamankan semua dulu ya, dan siap untuk tidur, teman Radu. Oke, teman Radu, selamat menyambut hari esok.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

berlalunya irama lagu ini, maka usulah seluruh tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Minggu di tanggal 13 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Redua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Radua di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 14 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Radua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar di pagi hari ini? Saya Tika menemani suasana pagi di ruang dengar teman Pro 2 di hari ke-14 ya, di bulan September tahun 2026. Semoga hari ini semuanya berjalan lancar ya, segala aktivitas, segala kegiatan ya, semuanya tergantung dari niat aja. Ya maksudnya yang sudah bangun pagi ini, selamat pagi. Jangan lupa sebelum beranjak dari pembaringan, ritual pagi dulu ya. Berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini ya, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali menjalani segala rutinitas kita di hari Senin ini, dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Setelah itu baru deh ya, mungkin bangun mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin karena masih pagi sekali ya, jadi kamu masih belum berani untuk membuka pintu dan jendela, gak apa-apa ya, nanti agak terang mungkin jam 6 kak, ya kan? Tapi ya sudah bangun, tetap semangat di pagi ini dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk sebentar lagi akan menjalankan aktivitas. Pagi ini saya akan hibur teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan pagi di Jazz Music sampai dengan pukul 6 pagi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Prodware Van.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
6: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
5: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
7: Hey, awas, ada motor di depan, bro. Awas,
5: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Sudah pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Saya menemani teman Pro 2 dari pukul 5 pagi tadi ya. Saat Pro 2 on air pastinya. Tadi saya sudah hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu penyemangat pagi. Sekarang saya mau hadirkan beberapa informasi-informasi terkini pagi di ruang dengar teman Pro 2. Tentunya di Spada, selamat pagi.

Iya, teman Pro 2, Senin pagi waktunya kita kembali memulai aktivitas dengan semangat baru ya. Jangan biarkan rasa malas menguasai langkah kita. Ingat teman Pro 2, setiap pagi itu adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk mengejar target dan juga membuat sesuatu yang berarti. Mungkin minggu lalu ada rencana yang belum tercapai, ada kesalahan atau bahkan ada kegagalan. Tidak apa-apa ya. Jadikan semuanya itu sebagai pengalaman, bukan alasan untuk berhenti ya. Jadi mulai Senin ini dengan pikiran yang positif, hati yang tenang dan semangat yang lebih besar ya. Dan jangan lupa kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Satu langkah demi satu langkah pasti akan berhasil. Yang penting niat ya. Karena kesuksesan itu tidak selalu datang dari langkah besar ya. Kadang dia dimulai dari keberanian sederhana untuk berkata, saya mau mencoba lagi. I'm finding hard to hold my own. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas sebentar lagi teman Pro 2 ya. Semoga Senin pagi ini membawa energi yang positif, rezeki yang lancar dan banyak kabar baik untuk kita semua. Amin. Semangat.

Iya teman Pro 2, ya pastinya cuaca pagi ini juga cerah ya. Angin cukup kencang, dari kemarin anginnya tuh kencang sekali ya. Namun cuaca cukup bagus pagi ini kita lihat ya. Yang pastinya memang masih musim kemarau. Tapi kalau misalnya tiba-tiba hujan, berarti sudah mulai terjadi perubahan cuaca gitu ya. Nah di beberapa daerah di Indonesia juga beberapa hari hujan ya. Cuman di kota Sorong nih memang debu panas luar biasa. Bukan hanya di kota Sorong, tapi ada beberapa daerah di Indonesia juga ya teman Pro 2. Tapi kita tetap bersyukur aja, walaupun banyak yang bilang coba hujan kah supaya kita bisa ada air bersih, air hujan gitu kan. Nah jadi mungkin belum waktunya hujan kali ya, kita masih di sekarang masih apa malah musim angin ya teman Pro 2 ya. Ya apapun itu, yang sudah bangun pagi ya, yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar, selamat pagi. Jangan lupa berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk pagi hari ini, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk kembali menjalani semua rutinitas kita di hari ini. Makanya jangan sampai lupa bersyukur ya teman Pro 2. Setelah itu buka semua pintu dan jendela. Sudah harus buka jam segini ya, karena kita harus melakukan pergantian udara, yang keluar udara kotor, yang masuk dalam rumah kita udara bersih. Setelah itu mungkin sekarang lagi bersiap-siap ya, sudah mandi, sudah ganteng, udah cantik, udah siap-siap mau sarapan dan berangkat ke tempat kerja atau ke sekolah ya. Terutama untuk adik-adik pelajar sudah harus siap jam gini ya. Jangan lupa sarapan pagi. Mungkin yang lagi buat sarapan ya, sarapannya jangan yang kamu bikin sarapan kayak untuk porsi makan siang. Nah yang penting apa, karena pagi-pagi itu kita sudah mengeluarkan toksin-toksin jahat. Kita harus menggantikan dengan yang baru ya. Jadi yang bisa menunjang segala aktivitas kita di hari ini biar berjalan lancar gitu. Ya ditunjuk dengan sarapan pagi yang kita konsumsi pagi ini ya. Jangan yang berat-berat amat, yang bisa bikin kita jadi mager di tempat aktivitas kita. Tapi yang bisa membuat kita lebih semangat lagi, yang membuat imun kita kuat ya di hari ini pastinya ya. Hati-hati dalam perjalanan untuk yang belum keluar rumah. Saya pastikan tidak lupa untuk berdoa dulu ya. Apalagi kamu yang perjalanannya jauh dari kota ke kabupaten, ataupun sebaliknya dari kabupaten ke kota. Persiapkan segala sesuatunya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, terutama surat-surat kendaraan kamu. SIM, STNK, dan lain sebagainya. Jangan sampai tidak dibawa KTP-nya. Ya mungkin kamu adalah orang yang benar-benar pelupa ya. Jadi ya kalau misalnya kamu pelupa, dari malam itu sudah kamu masukin ke jok motor kamu supaya tidak ketinggalan semuanya ya. Oke, sudah siap, pastikan berdoa dulu sebelum berangkat ya. Tapi ini masih pagi sekali ya, yang mungkin kerjanya di kabupaten harus lebih awal, tinggalnya di kota ya. Tapi ini lagi bersiap-siap semuanya. Tetap semangat di pagi ini sambil saya temani dengan hiburan lagu-lagu dari Pro 2 FM yang tentunya selalu saya siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, selamat mengikuti siaran-siaran kami di pagi ini ya. Semoga apa ya, boleh salam-salam di pagi ini sebelum nanti sebentar salam-salam request nggak ya? Karena boleh request deh, karena MD saya nggak bikin list pagi ini ya. Boleh request pagi ini salam ucapin selamat pagi mungkin, atau ada teman yang berulang tahun kah, atau ngucapin selamat berbahagia kah ya buat siapapun yang lagi berbahagia di hari ini ya, yang ulang tahun, yang bertambah satu usia ya. Semoga dengan bertambah satu usia diberikan kesehatan selalu, kekuatan, rezekinya semakin lancar. Amin ya. Dan sukses dalam karir maupun dalam studi pastinya. Terus yang merayakan apa ya, ulang tahun pernikahan juga ya, mungkin hari ini tepatnya di tanggal 14 September ya. Selamat berbahagia aja, semoga langgeng terus sampai kakek nenek. Atau mungkin ada yang merayakan hari kebahagiaan karena setiap tanggal 14 September, karena di tanggal 14 September itu merupakan hari
hari yang membuat kamu bisa sukses sampai sekarang. Jadi selalu kamu rayakan dengan setelah berdoa bersama keluarga, ya mungkin selalu merayakan bersama teman-teman di tempat kerja ya. Mungkin pada saat 4 September kamu naik jabatan atau apapun itu, jadi sangat bersyukur ya. Jadi mungkin setiap 14 September selalu makan-makan mungkin sama teman-teman atau bawa sarapan bareng-bareng begitu ya. Ya pokoknya apa ya, dalam bentuk apapun kebahagiaan kamu di pagi ini, saya Tika yang bertugas beserta kru semuanya mengucapkan selamat berbahagia. Semoga semoga kebahagiaan ini menjadi momen yang terindah dalam kehidupan kamu. Amin.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Iya, teman Pro 2, saya punya satu informasi pagi yang mau saya bagikan untuk teman Pro 2. Ini khusus bagi pengendara sepeda motor di Kota Sorong yang masa berlaku SIM C-nya hampir habis ya. Perpanjangan SIM bisa dilakukan di pelayanan Satlantas Polresta Sorong ya, teman Pro 2 ya. Nah, perpanjangan SIM ini sebaiknya dilakukan sebelum masa berlakunya habis ya. Dan selain untuk menghindari kendala saat berkendara, pengurusan lebih awal juga bisa membuat masyarakat tidak perlu lagi mengurus SIM dari awal akibat masa berlaku yang sudah lewat. Jadi untuk memperpanjang SIM C, teman Pro 2 ya, pemohon perlu membawa beberapa persyaratan, di antaranya SIM C lama yang masih berlaku dan KTP. Kemudian pemohon juga akan diminta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi sebagai bagian dari proses perpanjangan. Nah, selain persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon juga dapat mengikuti tahapan pelayanan yang diberikan petugas. Prosesnya yaitu meliputi pemeriksaan kayak dokumen, kemudian pengambilan foto, sidik jari, hingga tanda tangan. Kalau misalnya seluruh tahapannya sudah selesai, SIM C yang sudah diperpanjang itu kemudian nanti diserahkan ke pada pemohon atau kepada kalian yang mengurus gitu ya. Jadi masyarakat yang hendak memperpanjang SIM juga disarankan bisa datang dengan membawa dokumen yang perlu, maksudnya yang diperlukan gitu ya, supaya proses pelayanan bisa berjalan lancar. Dan sementara untuk informasi mengenai biaya dan persyaratan terbaru, teman Pro 2 bisa menanyakannya langsung kepada petugas pelayanan Satlantas Polresta Sorong. Karena dengan mengurus perpanjangan sebelum masa berlaku SIM berakhir, tentunya masyarakat bisa tetap berkendara dengan dokumen yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, teman Pro 2.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Teman Produk, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB selama 2 pekan ke depan atau hingga 25 September 2026. Nah, ini perpanjangan tersebut diputuskan setelah Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pendapatan daerah serta antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program penghapusan denda pajak kendaraan. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Papua Barat Daya mengatakan bahwa perpanjangan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi gubernur terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan. Beliau mengatakan bahwa perpanjangan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk bisa menyelesaikan kewajibannya. Dan Bapak Gubernur juga berharap untuk seluruh masyarakat supaya dapat memanfaatkan perpanjangan 2 minggu ke depan ini. Nah, dalam kesempatan ini Halasan juga mengimbau masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan untuk segera mendatangi kantor sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT terdekat. Jadi untuk diketahui, keputusan mengenai hal tersebut dibahas dalam rapat gubernur bersama pimpinan organisasi perangkat daerah atau PD terkait evaluasi penyusunan rencana kerja anggaran pendapatan pada perubahan 2026 serta kebijakan umum belanja pada perubahan 2026, teman Pradua. Iya. Dalam rapat tersebut, gubernur juga menekankan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang dikelola oleh OPD penghasil pendapatan, mengingat PAD memberikan kontribusi terhadap belanja yang telah direncanakan pada tahun 2026 ini. Jadi program penghapusan denda PKB dan BBNKB ini sebelumnya berlangsung sejak 11 Agustus hingga 11 September 2026 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Nah, dengan adanya perpanjangan ini, teman Pradua, masyarakat kembali mendapatkan waktu 2 pekan untuk bisa memanfaatkan kebijakan tersebut, teman Pradua. Jadi yang belum memenuhi kewajibannya, yang belum membayar pajak, segera membayar pajak ya. Jadi ini diperpanjang lagi nih untuk program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama 2 pekan ke depan atau hingga 25 September 2026. Ini informasi untuk

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

menemani teman Radio di pagi hari ini. Yang pastinya silakan yang punya informasi-informasi menarik boleh dikirimkan ke Radio FM Sorong di 0821 9914 7873. Selamat pagi buat yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya. Ini udah mulai ramai nih arus lalu lintas ya, karena sudah jam 7 loh, lebih 5 menit ya. Kalau tadi tuh masih sepi sekali, sekarang udah mulai rame kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Jadi semuanya udah pada sibuk, terutama untuk adik-adik pelajar yang jam segini sudah harus ada di sekolah ya. Jam segini sudah harus ada di sekolah karena sebentar lagi aktivitas belajar akan dimulai ya. Pagar sekolah akan ditutup ya. Jadi semuanya harus ada di sekolah nih. Untuk orang tua juga harus cepat-cepat mengantar anaknya ke sekolah gitu kan. Semangat belajarnya ya. Apapun itu jangan lupa untuk berdoa, jadilah pelajar yang berprestasi, yang bisa membanggakan orang tua dan juga guru-guru pastinya ya. Untuk para pekerja udah siap-siap mau berangkat kerja, selamat pagi, tetap semangat. Jangan lupa sarapan pagi itu penting ya. Makanya saya hibur dengan hiburan lagu-lagu penyemangat pagi biar lebih semangat lagi. Ya, dan nanti saya masih berbagi informasi-informasi pagi juga ya, karena ini arus lalu lintasnya juga padat, cuaca juga bagus di luar sana ya. Jadi saya harus berbagi informasi biar lebih semangat lagi ya, menemani teman Radua yang sudah mulai beraktivitas. Saya mau menyapa untuk yang ada di pasar-pasar semuanya, terutama yang ada di pasar sentral, di semua pasar deh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Pastinya harus banyak senyum jika melayani para pembeli. Sudah ada transaksi antara penjual dan pembeli pagi ini ya. Semangat, mudah-mudahan pendapatan hari ini melebihi dari yang kemarin. Kemudian abang-abang sopir angkot, abang-abang sopir online semuanya, baik roda 2 maupun roda 4, tetap semangat. Abang-abang becak yang ada di dom juga ini pencari nafkah di pagi-pagi hari semuanya, tetap semangat. Selamat pagi, saya yakin dan percaya bahwa semuanya tidak lupa untuk mengawali aktivitas dengan berdoa ya, karena kita semua percaya bahwa dengan doa itu adalah kekuatan. Dengan doa kita yakin bahwa apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Amin.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

bagi pengendara sepeda motor di Kota Sorong yang masa berlaku SIM C-nya hampir habis. Ini ada informasi untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 ini ya, khususnya yang ingin memperpanjang SIM C-nya ya. Jadi perpanjangan SIM ini bisa dilakukan di pelayanan Satlantas Polresta Sorong ya. Nah, perpanjangan SIM ini sebaiknya dilakukan sebelum masa berlakunya habis. Dan selain untuk menghindari kendala saat berkendara, pengurusan lebih awal juga membuat masyarakat tidak perlu mengurus SIM dari awal akibat masa berlaku yang sudah lewat. Jadi untuk memperpanjang SIM C, teman roda 2 perlu membawa beberapa persyaratan ya. Di antaranya SIM C lama yang masih berlaku dan juga kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, pemohon juga akan diminta menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi sebagai bagian dari proses perpanjangan. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon dapat mengikuti tahapan pelayanan yang diberikan oleh petugas dan prosesnya meliputi pendaftaran, kemudian pemeriksaan dokumen, pengambilan foto, sidik jari hingga tanda tangan teman roda 2. Kalau misalnya seluruh tahapan sudah selesai, SIM C yang telah diperpanjang kemudian akan diserahkan kepada pemohon. Dan masyarakat yang hendak memperpanjang SIM juga disarankan untuk datang dengan membawa dokumen yang diperlukan agar proses pelayanan bisa berjalan lancar. Nah, untuk informasi mengenai biaya dan juga persyaratan terbaru, teman Pro 2 bisa menanyakan langsung kepada petugas pelayanan Satlantas Polresta Sorong. Dan dengan mengurus perpanjangan sebelum masa berlaku SIM berakhir, masyarakat juga dapat tetap berkendara dengan dokumen yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: pagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Tradua, saya masih menemani teman Tradua di pagi hari ini yang pastinya ya ada hal-hal penting yang memang harus kita selalu ingatkan atau selalu kita berbagi untuk teman Tradua. Salah satunya adalah penggunaan botol plastik, botol mineral ya. Jadi ada teman Tradua yang mungkin menggunakan botol plastik mineral ini untuk menaruh air panas, air hangat, itu sebenarnya nggak boleh. Ya, pemakaian berulang kali aja tidak diboleh kan teman Tradua ya. Jadi botol air mineral ini kan seringkali digunakan kembali setelah isinya tuh habis teman Tradua ya, terutama karena dianggap praktis untuk membawa air minum. Namun botol plastik sekali pakai ini sebaiknya tidak dijadikan wadah minum dalam jangka panjang ya. Jadi jenis plastik PET atau PET yang umum digunakan pada kemasan air memang dibuat untuk penggunaan tertentu ya, bukan sebagai botol minum yang terus-menerus dipakai ulang. Nah, perhatian lain adalah kondisi botol selama digunakan. Jadi botol yang sudah tergores ya, berubah bentuk atau sering terpapar panas, ini bisa mengalami perubahan pada materialnya. Jadi penelitian yang dipublikasikan melalui PubMed ya menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat meningkatkan perpindahan antimon dari plastik PET ke air. Karena itu menyimpan botol di tempat panas seperti dalam kendaraan yang terkena matahari itu sebaiknya dihindari. Coba kita perhatikan ya teman Tradua ya. Kalau misalnya botol nih udah kita pakai, kita taruh misalnya di jok motor atau di depan dashboard motor ya. Dia kena sinar matahari itu sudah kayak terus kayak gimana ya? Agak sedikit tidak enak dipandang seperti itu ya. Terus kalau megangnya juga tuh kayak gimana ya? Jadi dia kayak berembun dari dalam begitu. Kalau misalnya, apalagi kalau kita isi air misalnya air panas ya, atau air hangat, itu sebenarnya juga tidak boleh ya. Nah, selain persoalan bahannya plastik, kebersihannya juga ini menjadi alasan penting. Jadi botol yang digunakan berkali-kali dan jarang dibersihkan, ini bisa menjadi tempat menempelnya mikroorganisme dari tangan, dari mulut, maupun dari lingkungan sekitar kita ya. Sementara itu keberadaan mikroplastik dalam air minum memang telah ditemukan dalam sejumlah penelitian ya. Tetapi WHO menilai ya bukti mengenai dampaknya terhadap kesehatan manusia masih terbatas, sehingga penelitiannya itu lebih lanjut masih diperlukan. Jadi untuk penggunaan sehari-hari, pilihan yang lebih praktis adalah menggunakan botol minum yang memang dirancang untuk dipakai berulang. Misalnya yang berbahan stainless steel, kaca atau plastik yang sesuai untuk penggunaan tersebut. Jadi botol resable juga perlu dicuci ya secara rutin dan dikeringkan dengan baik ya. Karena ini bagus untuk kesehatan juga. Dan kebiasaan ini bukan hanya membantu menjaga kebersihan wadah minum kita ya, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada botol plastik ya, terutama botol plastik sekali pakai. Botol plastik ya, susah sekali saya bilang plastik ya. Botol plastik sekali pakai dan jumlah sampah plastik, seperti itu teman-teman.

Terlalu udah sore feeder saya enggak naik, ya ampun. Kedengaran ya. Oke, sorry agak sedikit vakum tadi ya. Tapi tetap saya masih menemani kamu sampai di jam 11 siang nantinya.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Modern Day 6 kembali menyiapkan agenda khusus untuk bertemu langsung dengan para penggemarnya. Grup band asal Korea Selatan itu akan menggelar fan meeting resmi kelima yang mempertemukan ada Sungjin, ada Yongkae, ada Wonpil, dan Dowon dengan para My Day-nya. Nah, fan meeting bertajuk Everyday 6 ini, Everyday 6, Every My Day ini dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Desember 2026 di Inspire Arena. Agenda tersebut menjadi salah satu kegiatan Day 6 setelah mereka menyelesaikan berbagai rangkaian konser dalam perjalanan memperingati satu dekade debut ya. Jadi sebelum fan meeting, Day 6 juga dijadwalkan tampil dalam XMF 2026 di Paradise City pada 4 Oktober. Mereka akan berbagi panggung dengan One Ok Rock dan band rock asal Jepang, teman Pro 2. Wow, keren ini ya. Semakin seru pastinya ya pada konser mereka ini ya. Jadi antusiasme penggemar terhadap kegiatan Day 6 sebelumnya juga cukup besar, di mana konser Forever Young di Inspire Arena pada September 2024 berhasil menjual habis sekitar tiketnya ya, sekitar 40.000 tiket ya untuk 3 malam. Dan kini pertemuan kembali dengan My Day diperkirakan menjadi momen yang kembali dinantikan oleh para penggemar.

kalian berdua sekarang yang lagi viral di media sosial itu apa ya, foto jadul 80-an ya. Jadi foto-foto kita itu bisa dibikin jadi foto, ada aplikasinya ya. Jadi bisa dibikin jadi foto-foto ala-ala 80-an. Ini kita lihat warna-wiri muncul di media sosial dan menarik perhatian banyak pengguna, iya kan? Nah, foto dengan tampilan lawas ini sering terlihat di TikTok maupun di Instagram ya, terutama dari kalangan anak muda yang ingin mencoba gaya yang berbeda ya. Ya mungkin mereka baru lahir tahun 90 atau tahun 2000-an, mereka pengen nih mencoba apa namanya? Mereka pengen mencoba gaya tahun 80-an itu ya. Gayanya seperti apa sih? Aduh, dan memang itu sekarang lagi ini ya, lagi warawiri di media sosial, mau di TikTok, mau di Instagram dengan gaya-gaya 80-an seperti itu ya. Jadi anak-anak muda sekarang mereka ingin mencoba dan apa ya, dengan menggunakan aplikasi tersebut mereka merubah gaya mereka, padahal tuh anak tahun 2000-an, mereka mengubah gaya mereka ala-ala berpakaian tahun 80-an gitu ya. Lucu ya. Jadi memang ciri khas ciri khas tren ini terlihat dari apa namanya, pakaian retronya, kemudian model rambut jadulnya, ya kan, gaya berpose. Wah, gaya berpose dulu beda sama gaya berpose sekarang, hingga tampilan foto seperti hasil kamera analognya. Kalau dulu dia tidak seterang yang sekarang, kan semakin canggih ya. Jadi beda dengan kamera yang tahun 80-an dulu. Jadi memang kamera analog seperti itu ya. Jadi efek warna pudar dan butiran gambar juga digunakan untuk membuat hasil foto terlihat seperti berasal dari album keluarga yang lama seperti itu. Dan menariknya, pengguna tidak perlu lagi memiliki kamera zaman dulu untuk mengikuti tren tersebut. Dan berbagai aplikasi dan filter digital ini bisa digunakan untuk memberikan sentuhan vintage pada foto yang diambil menggunakan ponsel. Nah, teman Pradua, kembalinya gaya 80-an ini menunjukkan bahwa tren lama masih memiliki daya tarik musik, busana, dan juga gaya visual dari masa tersebut ya, yang kembali dikemas dengan teknologi sekarang sehingga terasa unik dan cocok untuk dibagikan di media sosial. Pengen coba ya? Kalian juga pengen coba kan? Atau sudah mencobanya? Saya lihat banyak ya warawiri di media sosial, banyak yang mencoba aplikasi ini. Why not? Kenapa kita tidak mencoba ya? Kita harus mencoba ini karena ini memang gaya-gaya tahun 80-an itu keren sekali, ya kan? Kemudian kamera analognya itu masih kayak kamera-kamera tahun 80-an ya yang dipakai. Jadi seru aja gitu. Kalau yang pengen coba, kalian bisa langsung mendownload aplikasinya.

0: pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan deh.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

Nah, teman Pro 2 ini masih seputar tren foto bergaya tahun 80-an yang kembali ramai di media sosial. Tadi kita udah bahas, ada yang bilang, "Kak, itu cara bikinnya gimana? Cara buatnya gimana?" Nah, teman Pro 2, pengguna ChatGPT, kalau misalnya kamu sering menggunakan ChatGPT di handphone kamu untuk memudahkan mencari-cari informasi dan lain sebagainya, ini kamu bisa mencoba membuat tampilan tersebut melalui fitur pembuatan gambar. Jadi caranya itu dengan kamu buka ChatGPT kamu, kemudian kamu pilih icon tambah pada kolom chat ya, lalu masuk ke fitur create an image gitu ya. Nah, setelah dipilih, setelah pilihan gaya muncul, kamu bisa memilih 80-an di situ ya, 80s gitu ya. Flashback. Oke, flashback 80 dan memasukkan foto yang ingin dirubah. Jadi setelah fotonya diunggah, ChatGPT akan mengolahnya dengan tampilan khas era 80-an. Hasilnya itu bisa disimpan dan dibagikan ke media sosial. Jadi pengguna juga bisa menggunakan prompt secara manual untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan keinginan. Jadi prompt yang bisa digunakan tuh banyak ada di situ ya, di kalau kamu pengguna ChatGPT, kamu bisa cari, bisa pakai di situ, ada beberapa prompt yang bisa dipakai teman Pro 2. Jadi gampang ya. Ada yang penasaran sekali, ingin, kan lagi memang lagi marak sekali di media sosial ya, mau di IG kayak, mau di TikTok kayak, pasti ramai, banyak yang berbondong-bondong menggunakan aplikasi tersebut untuk gaya tahun 80-an. Keren sih ya, kamu bisa mencobanya ya. Terima kasih, selamat pagi untuk Ibu Gunawan dan Bapak yang lagi on the way sambil monitor Pro 2. Terima kasih sudah bergabung pagi ini bersama Pro 2 FM. Ya, lagunya belum sempat saya putar ya Bu ya. Nanti sebentar nanti saya putarkan, saya carikan dulu nih lagunya. Oke. Terima kasih ya buat yang lagi on the way juga menuju ke tempat aktivitas. Saya ingatkan waktu sudah pukul 8 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur.

0: Eden, belum merdeka juga lu.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.